0: Sayang, Mama Radminahnya juga sayang. Buat Mimi Saminahnya juga sayang.
1: Oke, siap.
0: Buat Bapak Salim sayang.
1: Yuk, siap Mening.
0: Buat Wak Ganden

0: Kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki

listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden.

pengalaman. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda

ataupun tugas ya kan, dan lain sebagainya. Nanti kan bisa disambungkan dengan dinas yang berkaitan gitu Bang. Oke? Ya sudah. Ya semoga Pak, semoga bisa langsung direspon ini ya. Ya Bang, Wawang, perempuan semua apa laki-laki ya. Oke, siap ya. Oke, rekap di bawah. Jadi hari ini Arya mengudara sampai pukul 4 sore ya, karena nanti pukul 3 kita berganti acara, ada Berdendang Karaoke ya. Dan silakan nanti yang sudah ingin bergabung ya ataupun nyanyi ya jam 3 sore ya, jangan lupa. Ya untuk hari ini nih, siang-siang seperti ini memang ini ya, kalau orang sini bilang panasnya pol-polan mes. Jadi 33 derajat Celcius ya rekan-rekan, bisa berarti nanti bisa sampai dengan 35 ini biasanya kalau sudah mencapai ya kan, mencapai batasnya berapa, maksimalnya itu berapa kira-kira rekan-rekan, kalau banyak panas di daerah Indramayu ini sampai enggak 35. Karena Arya pernah mendengarkan atau mendapatkan informasi bahwa di Bekasi itu pernah terjadi 35 derajat Celcius. Berarti gimana? Apalagi di kota-kota besar ya, wah panasnya gak karu-karuan pasti. Apalagi di sana tidak ada pohon ya. Untungnya ya, untungnya ini gak, nah, untungnya ya, bukan rugi nih, untungnya. Nah, di kampus Mahata Zaitun ya, pohonnya itu sudah rindang sekali rekan rumah. Jadi ketika paparan sinar matahari ini sudah jam 12 lewat ini, waduh, untung di sana ini pohonnya sudah tinggi-tinggi rekan rumah. Jadi bisa memayungi ya, memayungi, meneduhi ya kan. Jadi apa namanya, kita ini terhindar ya langsung dari sinar matahari ya. Jadi anak, ketika anak-anak sekolah pulang ya kan, yang apalagi dia ada anak

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Oh. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, benar, Bang.

Oke, ada pemuda idaman. Ya, rekan rima kita sudah masuk di jam yang kedua, pukul 12 ya lewat 8 menit. Nah, lagunya mantap nih katanya. Karena Bang Rohim Ciputat nih, lagu dia mantap bingit nih. Lagu kenang-kenangannya waktu di kamar mandi. Waduh, gak baik di kamar mandi. Bang Rohim nih, bisa aja nih ya. Kita sapa kembali yang untuk belum hadir nih. Kita buka lagi. Halo, assalamualaikum fans tu.

0: Ura. Wah, apa itu? Iya. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Wais. Wih, kui bakso niki wis ding ding ding ding.
1: Soto soto.
0: Aduh, mie ayam Bu Tuti.
1: Bakso.
0: Ya bakso siapa ya? Oh, bakso ki sing dodolan siapa ki bakso?
1: Bakso Ima.
0: Wah. Iya benar ya bakso. Aku mau memegang mie ayam, aku mau memegang mie ayam katanya narastim, jadinya mau memegang ngarep kono.
1: Ya, bakso apa sih bisa berenang?
0: Apa yo? Bakso Ima. Bakso ikan, ya kan benar.
1: Ikan.
0: Iya benar, dari Pak RT kan kono ya.
1: Seper apa sih ngarep? Halo.
0: Ya, primen.
1: Seper apa sih ngarep bisa Melayu?
0: Ceker ceker itu ya cek ceker yang cekerem.
1: Ayo.
0: Iya. Kuya komandan saya bina kau apa bangun bangguk.
1: Ayo. Pak RT bisa beli.
0: Ayo.
1: Pak Arya bisa beli.
0: Iya wes jalan nyerah baik lah nyerah baik ya.
1: Nyerah.
0: Oke, okay, ya Yono, ya. Salam ini.
1: Lantune dingin, Kang.
0: Oh, ya lantune apa?
1: Lantune jajan bakso.
0: Hah? Jajan bakso?
1: Iya.
0: Apa ada ya?
1: Ya lah, ada lagi.
0: Iya. Oke, jajan bakso, ya.
1: Salam ya.
0: Oke, salam
1: yang besar. Ibu Sutina, Tete Isa, Mama Meika, Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Odang, Ibu Tuti, Mama Indah, Mama Amir, Mama Tikan, Mimi Samina, Tang Salim, Anggo Titi, Titi.
0: Bono. Ya.
1: Terus tanggo Pak Gandin, Mobili Mama Aldin. Terus tanggo Sapir, Kang Aman. Ribasan ya Pak.
0: Demen.
1: Ribasan makanan kini kan.
0: Iya.
1: Tuku kelapa, tuku rinto.
0: Yo.
1: Bulan Maret separo. Enak bapak, warnanya ngarai mirin baso.
0: Wih, iya ya benar.
1: Borokan seret bisa jadi logro.
0: Iya.
1: Harus maning lah menopi, jaburi keripik merin.
0: Yo. Enak ya nomen gayanya ya.
1: Enak ya.
0: Aduh. Aduh.
1: Malam ini lagu kan jajan baso.
0: Makanya kini kena yang ngudisi ke sabar banget di situ.

0: Iya.
1: Jajan bakso.
0: Jajan bakso ya, wes engko disiapkan dulu ya, siap ya, pokoknya beres lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neneng Rastin kan ya, sing pun hadir. Lagune jajan bakso ya. Iya kan. Aduh, ya wes engko engko di kulatin di set ya, rekan prima. Halo, assalamualaikum. Siapakah ini? Ya. Oh, belum ada yang masuk ya. Ini lagu nengko ge. Rastin ya. Ki lagune. Ya, rekan prima yang hari ini sudah bergabung ini ada siapa? Kita sapa dulu ya yang ada di TikTok prima ya. Ada Kang Rohim Cibutat ya. Terima kasih Bang lagunya. Ya, buat salamnya buat Abi Nakam ya, sampai manggut-manggut yang di Gat Utara ya, juga yang ada di Pangyono nih Prima FM lagu Aska Mas ya. Blast up buah rambu kanambu ya. Salam buat suamiku Topan di kolam ikan, dari istrinya Triana Titi Grabak Kuto Arjo ya. Dari siapa ini? The Dino Jamaica. Oh, Kam Jamaica 1213. So, ya. Jamaica, ya, yes, welcome to Prima FM.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin kata.

0: Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
1: Karena ayamnya punya alarm.
2: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
0: Karena nggak tidur kali.
1: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
2: Pernah lihat ayam merem nggak?
1: Pernah. Iya, Teh?
0: Iya, emangnya ikan.
1: Oh, iya.

0: dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat.

Siapakah? Boleh ya, kita buka lagi line telepon di 0853-2189-9582. Silakan, monggo ya. Siapakah berikutnya ini? Kita buka lagi di 0853-2189-9582. Yang ada siapakah nih? Halo, assalamualaikum. Benstura. Benstura.

Halo, assalamualaikum, Venstura. Halo, Venstura. Halo. Oh iya, ini ada Waganden. Halo, Waganden.

untuk yang sedang sibukannya full ini terutama ini ya. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minum multivitamin Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup, Ultra Cup, multivitamin produksi PT Hanson Pharma.

info penting untuk warga Haur Geulis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Geulis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Geulis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

minum ya rekan Rima. Nah, ini seperti saya aja nih ya. Di sini kita menyiapkan dua botol air ya untuk kita minum ya, walaupun kita kondisi tidak

bersaing Indonesia, yaitu inovasinya ya rekan rumah, sebagai kunci lahirnya inovasi ya menurut kita Briawan dan Rahmat Taufik ya. Jadi dunia pendidikan, dunia usaha dan sektor pertanian. Ya, rekan rumah, silakan jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lobnews.co.id.

0: mungkin.
1: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
0: Iya, bukan datang bulan ya.
1: Bukan. Sakit bukan juga kan? Sih. Bukan. Okay.
0: Bukan.
1: Apaan tuh, Teh? Bulannya

makhluk sosial ya, yang dibahas itu ya cuma itu aja. Jadi berkembang gitu ya, memang makhluk itu kan sifatnya terus berkembang ya kan. Nah, mungkin kalau dulu tidak ditemukan ilmu sosiologi, bisa jadi mungkin ya gak ada tatanan sebuah kehidupan ya. Maksudnya kehidupan yang tertata rapi ya kan. Di situ ada keluarga, di situ ada masyarakat, di situ ada

Ya, Prima dekat dari Waduk Cipanjur apa Kang? Prima, jadi posisinya ya Waduk Cipanjur yang agak kesana ngidul sedikit, Waduk Cipanjur bener ya rekan Prima. Jadi kita posisinya di pinggir jalan Siliwangi rekan Prima, nomor kilometer 2 ya, gampang lah pokoknya.

Ini yang kini aktif di bidang riset, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Panani menilai bekal pendidikan organisasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang diperolehnya

0: Dua kan ya, Teh?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Belum lah, Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih, Teh. Aku bangun tepat waktu. Karena

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda

Pertemuan ini, waduh, pertemuan, bukan pertemuan ini, acara Ventura ini ya. Dan kita akan ketemu lagi untuk Ventura berikutnya besok ya.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Apa yang ada wagan dia sebagai penyanyi pertama yang ada kan Prima. Waduh, lagu ni sesambat cari ni dia ada kan Prima. Ayo, untuk penyanyi berikutnya boleh tampil, silakan unjukkan pesonamu ya. Ayo, siapakah berikutnya ini? Ya, ada biasanya ada Mbak Haji Supriyati, ada Naura Steam. Siapa lagi yang siap menyanyikan? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Pada dengar oke? Pada dengar oke?
1: DJ Bang Yu.
0: Yuk, apa lagunya yuk?
1: Jomblang
0: coba ini kita sehari
1: wagandennya.
0: Yo waganden,
1: terima kasih atas senggolannya.
0: Oke, siap
1: buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke, siap
1: siap
0: asik.

0: Mantul, luar biasa.
1: Buat semuanya aja rekan Prima ya, okay. Dari A sampai J. Yeah. Ada spesial buat Ibu Sukina sayang, buat Bapak Tani sayang. Okay. Spesial khusus buat yang lagi tugas Kang Arya sayang.
0: Iya.
1: Ya, udah panik. Okay. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Teh Isa sebagai penyanyi kedua. Ya, rekan Prima, jangan lupa juga rekan Prima, hari ini banyak kegiatan ataupun sibuk ya, karena awal bulan lagi ya ini. Jadi ketika Anda mondar mandir kesana kemari, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Mulnum Multivitamin Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup, multivitamin produksi PT Henson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakainya. Yuk, kita kembali lagi. Boleh yang ingin bergabung di 0853 2189 9582. Ya.

0: Baik, terima kasih. Silakan yang ingin bernyanyi boleh masuk lagi di 0853 2189 9582. Ya, ada di TikTok Prima, ada Kang Wanta. Ya, mantul, mantul Taisa ini suaranya, siap gerak. Ya, juga ada Bu Saminah. Ya, Bu Saminah, Mimi Saminah ya. Selamat sore Bang Arya, salam sehat selalu buat Radio Prima Merdeka. Ya, terima kasih Mama Saminah ya, yang ada di Mekarjati. Baik rekan Prima, kita dengarkan dulu ya yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Berdendang Karaoke di Game Boy You.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Siapakah penyanyi berikutnya? Tunjukkan pesonamu. Yuk, siapakah ini? Kita sudah di 25 menit dari pukul 15. Rekan Bima masih ada waktu kurang lebih 35 menit lagi ya untuk dua penyanyi ataupun tiga juga masih cukup lah ya Rekan Bima.

0: Oke, siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum. Mana ini suara? Halo.
1: Yen wong lanang lagi mangkat usaha.
0: Belum bisa masuk ya. Waduh, ini berarti di udara ini sedang bertarung ini. Siapakah yang menang? Yang bisa berebutkan kursi kursi berikutnya nih. Ayo, siapakah sudah berhasil masuk ke babak kedua ya? Ayo ditunggu lagi, silakan. Yuk, yuk, cepat-cepat, semangat sebelumnya. Aduh, ya kita dengarkan dulu ya. Kita ingin mencoba menyanyikan satu buah lagu untuk Rian Dima.

0: Oke, ya siapakah untuk penyanyi berikutnya? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?

0: Halo. Dengan siapa?
1: Dengan Wong Pusakara Su.
0: Woi, Suraga. Wah, lama sekali ini enggak kelihatan nih. Yuk, nyanyi lagu apa?
1: Dangdut ah, dangdut.
0: Ya, dangdutnya apa?
1: Biarkanlah AA.
0: Biarkanlah. Biarkanlah. Oke. Siap nih. Biarkanlah. Oke, siap. Yang nyanyi versi siapa? Mansur apa Maggie Z?
1: Oh, Maggie Z ah.
0: Oke, siap.
1: Insyaallah siap.
0: Asik.

0: Okay. Yo.
1: Ternyata mentok ya ayah.
0: Okay ya.
1: Tamar ya.
0: Yo.
1: Makasih waktunya ya.
0: Okay, siap. John Paul.
1: Pokoknya yang betul kesenggol akuntan ya ayah.
0: Gigi, bang Paul. Ya.
1: Ya, terima kasih ah.
0: Gigi.
1: Spesial.
0: Yo.
1: Buat dirimu ada yang menjadi tugas.
0: Yap.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya. Terima kasih ada John Paul ya, John Paul yang sudah bergabung nih sebagai penyanyi ketiga ya setelah Teisa ya, ada John Paul ya. Oke, lanjut kembali, siapakah penyanyi berikutnya ini? Kita tunggu lagi. Boleh ya masuk di menit ke 36 ya. Tenang, pokoknya masih ada waktulah.

Baik rekan prima, jika Anda hari ini sibuk ya, ataupun banyak kegiatan yang memerlukan konsentrasi penuh, jangan lupa ya ada Ultra Cup. Saat Anda sibuk ya, mondar-mandir kesana kemari, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Yaitu minum multivitamin Ultra Cup. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup sedapnya. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Ya, jangan lupa juga baca aturan pakainya. Ya, rekan rumah, kita putar dengarkan ya. Arya akan menyanyikan satu buah lagu untuk rekan rumah. Ya, jadi jangan kemana-mana, terus ikuti sampai pukul 16 di acara Berdendang Karaoke. Yuk.

Asik, ya rekan rumah. Yuk, siapa lagi yang ingin bergabung? Boleh? Untuk satu penelpon lagi ya, Pak Miri Panang Hermansa. Waduh ya, ada Wahidin Majid ya. Nanti kita

Waktunya ini kayaknya udah gak cukup ya untuk pendengar dulu, untuk penelpon aja ya. Untuk lagu berikutnya ini kita buka lagi, silakan di 0853 2189 9582.

ke berikutnya ini untuk penelepon keempat ya, karena tadi ada Waganden, juga ada Teh Isa, juga ada John Paul ya. John Paul ini lama nggak nongol nih, John Paul ya. Dan satu buah lagu dari Bahtera Cinta dari Arya sendiri yang membawakannya. Ya, untuk rekan Prima silakan yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582. Yuk.

hari ini sedang dalam perjalanan ataupun menuju ke suatu tempat ya, ataupun sedang siap-siap untuk berkemas pulang ya, dan mungkin sudah ini ya sudah dalam perjalanan ya menuju pulang atau ke rumah ya, jangan lupa selalu jaga kondisi badan ya, karena cuaca hari ini masih panas dan belum ada tanda-tanda turun hujan ya. Untuk itu gunakan perlengkapan semestinya ya, seperti helm, jaket ya, kacamata kalau perlu ya. Helm itu yang penting ya, rekan rumah, jangan sampai kita perjalanan jauh ya, semuanya 10 kilo ataupun 15 kilo ya, jangan sampai tidak menggunakan perlengkapan safety ya, safety untuk kita diri sendiri ya. Kalau kita tidak menjaga untuk diri kita sendiri, siapa lagi ya, kalau bukan ya diri kita memang yang harus menjaga ya, siapa lagi supaya aman tujuannya ya rekan prima. Nah untuk itu, supaya kita tidak terkena dehidrasi, jangan lupa selalu minum air putih ya, 2 liter minimal rekan prima, minimal setiap harinya itu 2 liter itu sangat ini ya, sangat dibutuhkan ya untuk sirkulasi ataupun tubuh kita ya, yang membutuhkan asupan mineral ya ataupun air ya, supaya seimbang tujuannya rekan prima. Yuk, siapa lagi nih, kita buka line teleponnya di 0853 2189.

Pandua ya. Ya mungkin hari ini sedang sibuk ya rekan Prima atau jadi tidak sempat telepon ataupun karaoke ya, gak apa-apa ya rekan Prima ya, silakan untuk yang sedang punya kesibukan lainnya boleh ya nanti, dan waktunya sudah mendekati pukul 16 ya, masih kurang 10 menit lagi ya kita akan berakhir ya. Oh ya, ada Kang Wanta ini, izin punten ini, izin pamit ya. Ya, silakan monggo Kang Wanta ya. Ada Kang Wahidin Majid ya, yang minta lagu apa tadi? Bahtera, Melodi Cinta. Melodi Cinta ya. Ya nanti Melodi Cinta kita puterkan di musik sore aja ya, bagaimana ya? Oke, siap ya. Ya, Melodi Cinta nanti di jam 4 tepat ya, setelah acara ini ada Melodi Cinta. Nanti kita putarkan dan coba ya untuk Kang Wahidin Majid ya, yang sedang siap-siap ataupun sedang bertugas ya kayaknya hari ini. Yuk kita lanjutkan sambil menunggu penelpon berikutnya. Kita dengarkan yang satu ini ya untuk rekan-rekan.

Baik, rekan prima, kiranya kita sampai di sini dulu ya di acara Berdendang Karaoke yang tadi dari pukul 11 ya sampai dengan pukul 16 ini. Yuk. Dan terima kasih yang sudah bergabung ya, baik di TikTok ataupun di telepon Prima ya. Arya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi, dan langsung saja Arya pamit, mohon undur diri dan sampai di sini dulu, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagu penutup ya untuk rekan-rekan di acara ini. Kita dengarkan untuk semuanya.

0: kan Prima?
1: Pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
2: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
1: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

Bank Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup,

Hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah,

kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri.

0: dan terima kasih buat Sukinah ya. So buat orang semua hari ini, katanya saya nggak siaran nanti ya, mungkin pertengahan ya.
1: Buset, nggak siaran kan? Oh, iya. Masih siaran dong, masih siaran. Nanti dulu ya, jangan dulu di cut out gitu dong, gue deg-degan nih.
0: Oke, buat orang semua.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Prima FM Indramayu. Aku Syifa dari Pacitan, Jawa Timur. Malam ini aku pengen banget deh dengerin lagu Kacamata dari Afgan. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku buat jangan terlalu ngerubah diri biar disukain orang lain. Tapi kadang kita juga lupa kalau cinta itu harusnya yang bikin kita nyaman jadi diri sendiri, bukan jadi orang lain. Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Ini lagu kalau dipakai buat soundtracknya Marvel ini asik banget sih ya. Ngebayangin kalau misalkan openingnya Marvel, tahu kan? Openingnya Marvel nggak ada tulisan Marvelnya, terus pakai lagu yang The Changchuters Main Serong. Beh, ini dapat banget sih vibesnya ya. Bukan hanya For Revenge yang kemarin jadi official soundtrack dari Spider-Man Brand New Day gitu ya, tapi kalau misalkan ada band-band Indonesia lain yang bisa jadi official soundtrack dari ya mungkin film-film luar negeri, kayak contoh kemarin Spider-Man, mungkin nanti juga ada Avengers gitu ya. Ngebayangin ini kayak keren banget gitu ya, kayak energik banget gitu ya. Nah, buat orang-orang semua, silakan kalian yang hari ini, karena kita ngomongin Cuan Corner tapi gak ngomongin Cuan Corner doang, nanti banyak gitu ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin punya pengalaman di usaha, bisnis gitu ya, kalian bisa cerita bareng Baim ya. Malam hari ini Baim sendiri, enggak sih Baim gak sendiri gitu ya, tapi karena Sahil ada tugas gitu, jadi tidak apa-apa, Baim sendiri. Jadi kita mencoba vibe siaran sendiri ya, wong reang semua. Kita apakah akan seru gitu ya? Seru dong pasti ya bareng Baim. Jadi buat kalian semua yang pengen terkes lagu di malam hari ini, silahkan di 0853-2189-9582. Dan pastinya jangan lupa nanti kalian yang punya dir diary, kirimin dir diary kalian. Dan jangan lupa juga di jam 8 nanti kita akan ada senggol-senggol pastinya. Buat wong orang semua yang pengen telpon di MP3, langsung aja nanti telpon di senggol-senggol. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM, ada di Prima FM Indramayu, semuanya namanya sama. Dan juga di jam 6 nanti Baim akan mulai live TikTok. Jadi buat wong riang semua yang pengen ikutan interaktif langsung bareng Baim gitu ya, kayak VC-an gitu ya, kita kayak depan-depanan gitu ya, VC-an gitu, asik. Kapan lagi coba VC-an sama Baim gitu ya. Silakan ya buat kalian semua yang nanti di jam 6 mungkin sudah tidak sibuk lagi gitu ya, terus kalian mungkin lagi scroll TikTok bingung mau cari apa hiburannya, nah langsung aja nanti kalian gabung di live TikTok Prima FM Indramayu. Karena malam hari ini yang akan live TikTok Baim gitu ya, jadi buat kalian semua silakan yang pengen gabung, gabung. Ada lagu dari Yuni Shara dengan Raffi Ahmad, 50 tahun lagi ya wong reang semua, menemani wong reang semua di sore hari ini. Siapa tahu gitu ya, wong reang masih mengusahakan, atau misalkan HTS 50 tahun. Karena pernah ada ya Baim baca berita, ada kakek nenek HTS-an sampai 25 tahun gitu ya. Waduh, HTS 25 tahun gitu, yang 10 hari aja gak kuat gitu ya.

0: Kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Nah makanya buat wonger yang semua ya, kalian kalau jatuh cinta sama orang tuh lihat dulu orangnya ya. Ntar tahu-tahu dia udah ada yang punya lagi. Punya siapa tuh? Siapa kali gitu kan. Nah wonger yang semua, di malam hari ini pastinya kita bakal bahas cuan corner ya. Dan Baim tuh pengen ngebahas sebuah keresahan yang mungkin gitu ya, sebagai Gen Z kita juga ya. Gen Z tuh umur-umuran ya seumuran Baim lah, yang 20-21 sampai 29 gitu ya. Ini tuh mungkin ada sebuah keresahan di diri-diri Gen Z kalian semua. Karena mungkin kalian tuh ingin masa depan kalian tuh cerah. Masa depan kalian tuh mungkin hidup bersama seseorang dan tidak memikirkan bagaimana caranya kita bisa gimana caranya besok kita cari makan gitu ya. Mungkin wong reang semua berpikir seperti itu, dan rekan Prima juga mungkin berpikir seperti itu. Karena itu adalah salah satu mungkin beban pikiran yang Gen Z sekarang rasakan. Karena mereka merasa di hidup di Indonesia sekarang ini sudah sangat tidak bisa memenuhi semua yang ingin dia penuhi ya. Contoh mungkin dia ingin membeli rumah, membeli kendaraan, sampai-sampai mungkin dia ingin ketika dia udah serius sama satu orang tapi mungkin masih terhalang ekonomi, akhirnya dia menunggu-menunggu dan menunggu gitu ya. Kalau kalian punya pasangan yang sabar terus juga mau mengikuti proses, itu sih sangat bersyukur dan kalian harus mempertahankan itu. Nah, jadi memang Gen Z ini tuh dinilai akan susah untuk mendapatkan properti, kendaraan, pasangan juga mungkin ya. Bukannya mandang fisik, tapi mandang secara ekonomi mungkin ada gitu ya, atau apapun itu gitu. Dan Baim, sebenarnya Baim bilang resah juga ya, resah gitu ya. Karena Baim sebagai Gen Z yang hidup di Indonesia, kok sekarang hidup kayak serba mahal gitu ya. Kayak kalau kalian tahu properti atau maksudnya rumah gitu ya, kita bisa mendapatkan di angka sekarang mungkin paling kecil sekitar 50 sampai 80, mungkin ada yang 100 gitu ya. Bahkan rumah pun ada yang 100 gitu ya. Terus kalau kita beli rumah KPR bisa gitu ya. Cuman ya tahu kan ya kualitas rumah KPR gitu ya. Dan sebenarnya masing-masing sih. Mungkin kalau kalian semua yang sedang merintis, yang penting punya rumah dulu buat sendiri, beli rumah KPR no worry lah. Maksudnya kayak gak apa-apa lah gitu kan. Nanti ketika sudah kumpul semuanya, rumahnya bisa kita tuker lagi, atau malah kita jadiin sebuah properti yang nantinya kedepannya bisa kita gunain lagi gitu kan. Tapi masalahnya Gen Z ini, untuk mendapatkan properti kayak rumah KPR aja, kemarin Baim baca berita dari badan apa ya, Baim lupa namanya, aduh takutnya jadi hoax gitu ya. Tapi benar ini Baim baca. Jadi katanya itu ada program rumah KPR dari pemerintah, dan itu bisa dicicil selama 30 tahun. Bayangkan 30 tahun kalian hidup tidak tenang mencicil rumah gitu ya. Ya walaupun menurut Baim ini sudah menjadi sebuah keringanan bagi kita anak muda untuk bisa mencicil rumah ya selama 30 tahun. Tapi kalau 30 tahun itu duitnya selalu kita cicil-cicil untuk beli rumah gitu ya, gak bisa kita gunain lagi. Contoh kayak mungkin kita ingin investasi atau kita ingin membeli properti yang lain seperti tanah atau otomotif-otomotif lainnya, dan kita ingin jalan-jalan dan sebagainya gitu ya, tidak bisa kita gapai karena masih ada tuntutan untuk bayar KPR 30 tahun itu gitu ya wong orang semua ya. Tapi intinya malam hari ini kita akan bahas gimana caranya Gen Z supaya bisa lolos dari semua tantangan-tantangan ini ya. Buat kalian semua yang Gen Z yang mungkin punya cara gitu ya, "Bang, aku punya caranya bang biar lolos dari tantangan ini." Nah kalian bisa share bareng Baim di malam hari ini, silahkan ya. Nanti sebentar lagi Baim akan buka live TikTok. Jadi buat kalian semua yang ingin share di live TikTok langsung boleh banget, atau langsung aja di 0853-2189-9582 pastinya bareng Baim di malam hari ini sampai jam 9 malam.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah.

Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi, Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan, Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang primer.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Elma. Aku dari SMA 1 Anjatan. Di sini aku mau

request lagu dari Hindia, yaitu Ramai Sepi Bersama. Karena menurut aku lagu ini tuh cukup relate untuk kehidupan sehari-hari ya. Karena mau kita sepi, rame, tetap bersama-sama. Oh iya, BTW aku dengerinnya di 5fmindramayu.com. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye, jangan lupa dengerin.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Aduh, Eko Tes, Are You The One ya, requestan dari Kak Viko. Terima kasih banget, Kak. Sebenarnya ini lagu menurut aku enak banget sih jamming-nya. Maksudnya kayak kayaknya tuh kayak enak banget gitu ya. Tapi artinya itu wow, kayak berat gitu ya. Karena memang artinya Are You The One, apa kamu satu-satunya gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Aku tuh suka banget sama lagunya Eko Tes yang ini karena enak banget pas gitarisnya yang cekek-cekeknya itu kayak ih dapet banget gitu ya. Jadi emang tahu lagu-lagu tahun 2000-an itu enggak pernah ada matinya ya. Dan mungkin buat orang yang semua yang setuju gitu ya sama pendapat Baim, kalian pasti suka kan lagu-lagu 2000 dan yang emang orang tuh masih bikin lagu, memang bener-bener bikin lagu gitu ya. Sekarang bikin lagu emang Bang? Iya, sekarang bikin lagu gitu ya. Cuman nggak tahu, aku bingung kenapa lagu zaman sekarang itu kebanyakan kok jadinya melo-melo gitu ya. Padahal lagu-lagu zaman dulu aku suka tuh karena bikin semangat, salah satunya Eko Tes, Dewa gitu ya. Nah, ngomongin soal lagu-lagu yang bikin lemes kayak gini, ada satu hal juga yang mungkin membuat Gen Z ya jadi lemes karena apa? Karena dia pusing gitu ya hidup di Indonesia yang mungkin berpikir semuanya sekarang serba mahal, sekarang semuanya serba susah gitu ya. Sekarang aku mau tanya dulu sih, maksud aku kayak apakah hidup di Indonesia benar-benar semuanya serba mahal dan serba susah, atau itu hanyalah pola pikir kita yang berpikir malas untuk mendapatkan hal itu gitu ya. Karena jujur, aku dulu pernah punya keinginan buat punya HP baru gitu ya. Dan ketika aku punya keinginan, aku pun punya gerakan ya, atau visi gitu ya. Dan aku melakukannya dengan cara menabung, dan pada akhirnya HP yang tadinya aku inginkan hanya berada di spek di bawah 4 juta lah ya, dan sekarang aku dapat HP di angka 4 juta ke atas gitu ya. Dan aku berpikir apakah sebenarnya pola pikir itu siapa yang salah gitu? Apakah pola pikir kita sebagai Gen Z yang memang kita itu malas buat mencari sesuatu atau berusaha gitu, atau memang kondisi kita di ekonomi di Indonesia ini yang memang tidak mendukung kita untuk bisa mendapatkan hal itu gitu ya. Jadi buat orang-orang yang semua yang mungkin punya keresahan seperti ini, kalian bisa banget nanti telepon sekarang juga bisa, telepon nanti juga bisa, atau kalian mau mau nelpon saat di senggol-senggol juga bisa. So, atau buat kalian semua yang pengen curhat juga bisa nanti di Dear Diary ya. Ada lagu requestan dari Kawulan di malam hari ini. Katanya Kawulan request lagu Hanya Rindu dari Anmes. Oke, Kawulan, this is Anmes Kamaleng, Hanya Rindu.

Pelan-pelan saja baik kotak requestan lagu dari Kak Ang Tablo yang ada TikTok. Terima kasih udah request lagu ya Kak Ang Tablo. Ada requestan juga dari Payung Teduh nih ya, dari Kak Pap Email yang udah nge-gift. Nge-giftnya ada Topi Koboi dan juga Kumis. Terima kasih banyak ya. Terus juga ada pertanyaan nih ya dari Kak Viko ya. Ada pertanyaan dari Kak Viko. Kata Kak Viko, Baim perokok atau bukan? Jujur, Baim akan menjawab Baim bukan perokok. Dan kenapa alasan Baim tidak mau merokok? Karena Baim berpikir ketika nanti Baim sudah berkeluarga ataupun nanti untuk sekarang gitu ya, mungkin kejauhan kalau berkeluarga, untuk sekarang gitu ya, ada beberapa hal yang ketika kita harus membuang duit itu ke rokok, padahal ada lagi yang bisa kita pakai untuk, wow, di give apa itu? Ya Allah, banyak banget, terima kasih Kak Papi Mel. Dan kita harus dan kadang tuh ada uang yang harus kita sisihkan gitu kan. Nah, daripada uang yang kita sisihkan ini malah kita buang ke rokok gitu ya, kalau Baim sih lebih memilih untuk tidak merokok karena tadi itu ya, untuk menyimpan uang ini supaya lebih berharga nantinya. Dan ketika nanti ada sesuatu yang tidak ingin terjadi, jadi Baim udah punya simpenan. Lebih lagi, sebenarnya lebih lanjut adalah memang didikan dari kecil Baim tidak boleh merokok dan sampai sekarang Baim tidak ingin merokok. Begitulah jawabannya. Oke, balik lagi. Terus tadi Kak Viko nanya, gimana kalau aku stress release-nya ya? Kalau menurut aku stress release tuh aku biasanya menyanyi Kak. Jujur, aku ketika aku lagi rokok membunuhmu, cinta itu membunuh ya. Kadang kok kalau aku misalkan kalau lagi benar-benar yang butuh stress release gitu ya, aku biasa akan menyanyi dan mendengarkan lagu-lagu keras, yang lagu-lagu rock lah pokoknya ya. Mungkin kalau di spill, aku punya aplikasi Ijo nih ya. Kalian tahu lah aplikasi Ijo yang isinya lagu. Dan aku sih itu punya satu playlist di mana isinya lagu-lagu Nirvana, yang kalian tahu lagu Nirvana seperti apa gitu ya. Nah, biasa aku dengerin lagu itu dengan volume yang sangat kencang. Oke, lanjut lagi. Ini dia pertanyaan kalian ya. Ini pertanyaan aku sih tadi ya, menurut kalian ya. Kalian itu mungkin lebih ke pola pikir kalian untuk apa-apa hidup mahal dan mungkin terkadang kayak susah untuk dapetin karena kalian malas, atau mungkin kalian gak tahu, atau mungkin kalian udah punya jalan tapi kalian tetap berusaha gitu ya. Nah, kalau menurut aku sih, aku pribadi, aku tuh adalah orang yang di pertanyaan aku punya visi, aku punya sebuah jalan, tapi ketika aku punya jalan ini, aku sudah menentukannya. Cuman memang terkadang kondisi di Indonesia yang ya lagi kurang bagus gitu ya. Dan aku sangat bersyukur sekarang. Bersyukurnya kenapa? Karena aku masih memiliki kalian, wong reng semua, teman-teman aku ya, yang ada di live TikTok, yang ada di manapun gitu. Jadi kalian bisa kenal aku, bisa kalian kenal aku, Kak. Aku kenal juga Kak sama kalian. Jadi pentingnya membangun koneksi itu sangat penting. Kalau tadi mungkin kata Kak Viko, shortcutnya adalah orang dalam, tapi aku lebih suka menyebutnya sebagai bukan orang dalam, Kak. Kalau misalkan orang dalam itu it's okay lah ya, Kak. Tapi aku lebih suka menyebutnya sebagai kalau kita punya kelebihan atau kita punya sebuah kepintaran dalam bidang itu gitu ya. Terus kita punya orang yang kita kenal dan deket, dan dia mau membantu. Menurut aku itu bukan orang dalam sih, Kak. Tapi memang dia tahu kalau kita punya kelebihan, kita punya sebuah hal yang bisa kita kembangkan, jadi orang itu mau narik kita. Itu sih menurut aku. Dan kalau menurut kalian semua beda-beda, it's okay. Aku tidak pernah menyamakan pendapat kalian untuk sama pendapatnya kayak aku gitu ya. Dan jadi kalau menurut aku sih itu ya. Dan kalau ngebahas soal hidup Gen Z yang nanti kedepannya akan lebih susah gitu ya, mungkin kembali lagi ke pertanyaan terhadap diri kita. Apakah kita orang yang akan menyerah terhadap kondisi yang seperti ini, atau kita akan berjuang terhadap kondisi yang telah kita lewati ini gitu ya. Ada komenan dari Kak Viko, katanya percuma sekolah tinggi. Aduh, gak baca, sorry Kak. Percuma sekolah tinggi tapi sayang sayang etika nggak ada, mendingan buang aja sekolah tinggi kamu. Nah, itu ya. Jadi selain kita harus punya sekolah yang tinggi, kita juga harus punya etika, karena terkadang orang memandang kita dari etika dulu kan, gimana caranya kita beretika kepada orang lain. Jadi itulah ya, satu hal yang menurut aku penting juga, etika lah.
etik adab itu lebih penting daripada ilmu, kan banyak yang bilang kayak gitu ya. Dan ini dia lagu requestan dari Kak. Nah siapa tadi ya request yang... Oh Kapap Email ya, parah banget gitu ya. Udah nge-give banyak tapi lupa namanya. Mohon maaf ya Kak. Terima kasih untuk Kapap Email udah nge-give banyak banget nih ya. Di malam hari ini requestannya lagu Payung Teduh dengan Angin Pujian Hujan. Ini lagu yang Payung Teduh gak pernah gak ada yang enak lah pokoknya lagunya.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur.

Selamat malam orang-orang semua. Di Dear Diary malam hari ini ada Baim yang akan membacakan Dear Diary. Dan untuk orang-orang semua yang sudah mengirimkan Dear Diary-nya, terima kasih. Dear Diary malam hari ini datang dari teman kita yang ada jauh di sana ya, yang mengirimkan diri-dirinya. Dan pas sekali katanya, lagu Tompi Mengujam Jantungku memang sangat menceritakan tentang kondisi saat ini, yang dimana dia sangat bahagia punya pasangan yang sangat berbeda saat hidupnya punya pasangan dahulu. Langsung aja kita bacakan diri-dirinya. Ketika aku mulai tidak merasa sendiri dan aku mempunyai alasan untuk selalu bahagia di setiap hari, aku sangat senang karena memiliki dirinya yang terkadang bisa menjadi semangat dan harapan untukku. Karena

Belum aku memiliki dia, aku tidak memiliki semangat hidup dan tidak memiliki tujuan hidupku. Tapi ternyata setelah bertemu dia, aku menemukan sebuah harapan, semangat dan juga tujuan hidup. Ada satu hal yang selalu aku tunggu di setiap pagi, yaitu ucapan selamat pagi dari dia. Dan setiap siang selalu ditanyakan apakah sudah makan atau belum. Mungkin menurut sebagian orang itu adalah sebuah perilaku yang alay dan lebay. Tapi menurutku itu adalah sebuah perhatian dari anak yang tidak pernah mendapatkan sebuah kasih sayang dari orang-orang yang terdekatnya. Sampai sekarang pun aku masih kurang percaya dan tidak percaya bahkan. Apa yang aku dapatkan sekarang ini adalah sebuah harapan yang selalu aku panjatkan dalam doa. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada sebuah konsekuensi yang terkadang tidak kita sadari. Terkadang, aku memang suka bertengkar kecil dan berdebat. Tapi menurutku itu adalah hal yang wajar. Tetapi ada satu hal yang tidak aku sukai, yaitu ketika kita berjauhan, kita tidak pernah tahu keadaan satu sama lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana kabar kita, bagaimana kabar dia. Apakah di sana dia sehat? Apakah di sana dia merasa dia bahagia? Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu hanyalah sebuah kabar lewat pesan di WhatsApp, mengatakan jika kita baik-baik saja. Walaupun terkadang aku merasa ada satu hal yang berbeda yang terkadang terjadi padanya, tapi itulah yang aku syukuri. Dia adalah pribadi yang kuat, pribadi yang tidak pernah mengeluh, walaupun terkadang dia terlihat lelah. Kalau menggambarkan rasa syukurnya seperti apa, mungkin rasa syukur itu seperti kita melihat hujan di antara kemarau. Tapi terkadang ada satu hal yang membuat aku menjadi seperti orang yang menjadi orang yang curigaan, menjadi orang yang terkadang bertanya-tanya. Tapi menurutku itu adalah hal yang normal, karena aku peduli padanya. Aku juga ingin tahu tentang dia, dan aku ingin tahu bagaimana kabarnya di sana. Setidaknya ada satu alasan kembali agar aku terus bisa hidup bahagia, dan juga aku mempunyai tujuan hidup dan semangat itu kembali. Mungkin jika kalian para pendengar akan berbicara jika yang aku tulis ini lebay dan alay, karena mungkin aku berbicara karena aku mendapatkan semangat baru dan tujuan hidup baru dari dia, kalian salah besar. Itu adalah sebuah cita-citaku yang mungkin walaupun di waktu yang singkat ini terwujud, tapi aku tidak ingin menjadi ini waktu yang singkat. Aku ingin menjadi ini waktu yang sangat panjang sampai selamanya. Itu dia Dear Diary dari teman kita yang ada di sana jauh ya. Sepertinya ada di daerah-daerah Banten ya, karena fotonya ada di Pantai Anyer gitu ya. Dan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan ya. Kita sebut aja Anyer. Terima kasih Anyer sudah mengirimkan Dear Diary-nya. Dan untuk Wongor yang semua yang ingin mengirimkan Dear Diary-nya, boleh kalian kirimin langsung aja di 0853-2189-9582. Dan Anyer merequest lagu Perunggu, katanya apa aja, karena akhir-akhir ini Bayim lagi seneng banget dengerin Ini Abadi dari Perunggu. Ini dia Perunggu, Ini Abadi.

Baru kan Bayum tadi bilang apa ya, Gen Z itu emang terhalang sama ekonomi. Nih ada ya, mungkin Wong Reang semua ya inget sama James, dan sekarang James itu lagi nggak tahu di mana ya, dia udah ngerantau jauh kayaknya, udah ke Amerika kayaknya ya. Iya nggak James? Oh enggak katanya. Mungkin dia udah rantau jauh dan tiba-tiba James ngasih kabar ke Baim kalau James kemarin pengen nikahin anak orang, cuman dilarang sama mamanya karena ekonominya di bawah 20 juta ya. Realita aja sih James, memang kita sebagai laki-laki yang dibutuhkan itu memang, iya enggak, maksudnya realitanya itu kita bawa anak orang gitu kan. Kita enggak mungkin dong setelah menikahinya kita ngasih makan dia modal cinta, kan enggak mungkin James. Jadi saran dari Baim sih, mumpung masih ada waktu, maksudnya gak menutup kemungkinan buat kamu gak sama dia, jadi kamu James harus naikin lagi standar ekonomi kamu gitu James. Semangat James ya, aman banget kok ya buat kamu kalau mau request lagu Last Child ya. Tadi kembali lagi ke template James yang lama gitu ya, request lagu Last Child pastinya nih ya. Dan buat Ruang Reang semua, nanti di jam 8 akan ada single-single seperti biasa. Jadi buat kalian semua yang pengen ikut senggol-senggol bisa langsung aja di 0853-218-99582. Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM, ada di Prima FM Indramayu di semuanya, di Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube. Ada Bunga Citra Lestari di Karena Aku Cinta Kau untuk menemani Wong Reang semua yang lagi di jalan, hati di jalan. Atau buat kalian semua yang mungkin masih lembur-lembur, semangat selalu lemburnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Rabu ini ya, single-single balik lagi menemani kalian semua di jam 8 malam. Dan buat kalian semua, silahkan yang pengen telpon di 0853-2189-9582 nih ya. Aku buka, tadi ada Kak Viko yang nelpon katanya. Kak Viko nelpon nih, langsung aja Kak Viko dari Kalimantan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Viko, gimana keadaan dari Kalimantan, Kak Viko?
1: Pokoknya keluar tadi itu jurus tadi itu.
0: Wah, apa tuh? Jurus-jurusan nih Kak Viko. Mugen Tsukuyomi ya. Wah, iya ya.
1: Tsukuyomi enggak tuh. Dari Madara. Ah.
0: Keluar semua nih ya. Tapi Kak Viko Kalimantan mana sih?
1: Saya di Kalimantan Barat.
0: Kalimantan Barat ya. Kalau aku dapat kabar sih yang parah itu Kalimantan Timur ya, Kak ya.
1: Barat juga sama. Oh, karena iya? Pertama selain minggu lalu dia enggak ada tuh kebakaran jarak 45 km dari pusat kota itu ya. Itu kebakarannya luas banget sampai belakang SPBU katanya.
0: Oh gitu. Itu emang bakar-bakar luas gitu, bakar ayam atau bakar bebek sih? Bakar ikan apa?
1: Ya, bakar lahan sih sebenarnya itu. Cuman ya aku cuman yang itu tuh aku kasihan banget sih sumpah itu.
0: Kenapa, Kak?
1: Apa ya? Kayak binatang-binatang yang tinggal di hutan
0: Iya.
1: Kasihan sih kayak dia tuh, "Oh, aku huni kemana ya?" Nah, ya enggak mungkin dong dia tinggal di rumah orang gitu kan, bahkan
0: enggak mungkin nyewa kontrakan petakan dulu enggak mungkin, Kak.
1: Nah kan lucu. Tolonglah, please dong.
0: Respect dikit gitu ya. Iya, maaf.
1: Izin.
0: Oke. Terus Kak. Okay.
1: Terus kalau di pusat kota sih sekitar bulan lalu pernah itu di daerah ya kurang lebih 10 menit dari pusat kota itu kebakaran juga.
0: Wow.
1: Dekat-dekat pinggir kota gitu.
0: Berarti
1: itu iya, dekat pinggir kota itu lumayan kebakaran banget sumpah. Itu di sana itu kalau misalkan kebakaran lahan apa segala, mereka untuk jadikan kayak tanam sawit.
0: Oh my god. Offside.
1: Nah, tapi ini aku jor-joran loh ya ngomongnya, jor-joran. Enggak sensor, ngapain aku bilang sensor. Itu fakta aku bilang.
0: Oke,
1: fakta,
0: Kak.
1: Fakta membuktikan.
0: Faktanya memang begitu ya, Kak. Maksud aku kayak pemerintah setempat atau Pemkap atau Pemprov lah ya gitu. Mereka emang enggak merasa kayak apa yang saya lakukan ini salah dan apa yang saya lakukan ini akan makan korban. Pernah enggak sih, Kak, ada mereka berpikir kayak gitu gitu?
1: Enggak. No. Mereka pada tutup telinga, tutup mata, tutup mulut. Udah.
0: Kenapa tuh, Kak? Boleh ceritain enggak?
1: Karena gimana ya, bingung aku juga mau ngomong ceritainnya gimana ya. Bilang takutnya aku ketika pas aku ngomong kayak gini nanti jelek-jelekan apa pemerintah, aku dicari dong. Ya udahlah.
0: Tapi ini
1: aku gimana?
0: Coba disimpelin aja gitu, Kak, bahasanya gimana gitu. Karena aku juga greget gitu ya sebenarnya.
1: Gimana ya? Karena udah disogok. Udah. Aja.
0: Wow. Simpelnya terlalu simpel gitu ya, serem banget gitu ya. Ah, benar sih.
1: Simpel banget. Udah disogok. Dan mau tahu enggak kalau misalkan dia mereka itu tanam sawit ya. Tanam sawit nih. Kira gitu tanah gitu subur gitu. Enggak subur, malah korosif.
0: Oke.
1: Nah. Kalau sawit udah usianya 40 tahun, mereka dah digusur. Udah digusur, dah pokoknya tanah apa sawitnya dicabut apa segala dan itu jadi boksit.
0: Jadi apa? Nah, doksin. Limbah ya, Kak, berarti.
1: Boksit. Enggak.
0: Oh, boksit. Oh, boksit. Oke.
1: Okay. Nah, you know boksit?
0: Tahu iya, kan? Yang kayak apa sih, besi-besi gitu ya. Dulu aku pernah
1: belajar.
0: Kayak
1: bahan-bahan campuran kayak mau jadi besi, terus jadi emas.
0: Oh, itu besi
1: dasarnya gitu.
0: Itu besi dapat dari sawit.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa? Presiden kita ini maksudnya sangat bergelora sekali dari sawit gitu ya. Karena sawit one for all gitu ya.
1: Yes. Dan mau tahu nggak real fact nih ya, sekitar 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, lusa kemarin, itu banyak tentara dari Laos, dari Rusia, dari Jepang itu datang di tempat kami semua.
0: Serius kak, kok ini gak di up di media sih? Oh my god.
1: Gak ada loh.
0: Serius, Coy. Berarti Kaviko,
1: welcome Indonesia bro.
0: Wow, Kaviko berarti ngelihat orang-orang tentara-tentara itu mereka jalan bawa apa kak?
1: Mereka buat ini, bawa apa ya? Dia kayak untuk madamkan api.
0: Oh, buat madamkan
1: api. Juga dia. Bahkan ada pesawat apa ya? Pesawat yang bawa air itu.
0: Yang dari Jepang itu bukan sih kak? Nah,
1: yang dari Jepang ada, dari Laos juga ada.
0: Oke.
1: Nah, dari Rusia juga ada datang.
0: Kok nggak diberitain di media sih? NPD banget kayaknya ya. Oh my god. Aduh ngeri ngomongnya kayak gini. Aduh.
1: Ini real fact loh ya, real fact itu nggak disebut di media apapun.
0: Oke. Ini Kaviko loh ya, yang tinggal langsung di Kalimantan nih ya. Real ya Kaviko ya. Ini enggak ditebil-bilin kayak Kaviko ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu mau tahu enggak yang waktu itu si siapa yang TikToker itu ya? Bahas apa kenapa sih Kalimantan enggak dibahas di Indonesia dari apa ya namanya ya, enggak disebarluaskan di media bahwa Kalimantan ini lagi kebakaran hutan gitu. Hey, masa kalah dengan media gamers ya, media gamers, you know, media gamers aja ada bikin pray for Kalimantan. Seminggu kemudian pemerintah baru datang. Hello, bangun tidurmu kurang puas, kopimu kurang kental, jalanmu kurang jauh.
0: Ngeri banget nih ya. Paling abis ini Kaviko sih aman, yang hilang Baim ini ya. Tapi nggak apa kak, ini sebuah fakta yang memang harus kita kasih tahu ke masyarakat luas karena.
1: Tapi itu fakta loh.
0: Iya.
1: Dan itu kalau misalkan dilihat media, bukan Kalimantan doang loh yang kebakaran, Sumatera juga, Jawa juga ya.
0: Indramayu juga lagi kebakaran.
1: Iya, tapi nggak terlalu parah kan?
0: Iya, memang dan gak di-up di media gitu. Ada berapa satu dua video
1: aja. Di Kalimantan. Kalau misalkan kamu ke Kalimantan bulan ini loh sekarang. Pagi-pagi lihat Mugen Tsukuyomi. Tsukuyomi.
0: Aduh ngeri ya. Maksud aku entahlah, aku hidup di Jawa nih. Aku kemarin kan bilang ya, aku hidup di Jawa ini tenang-tenang aja, tapi gimana saudara-saudara kita yang di Kalimantan sana gitu ya?
1: Sekarang sih kalau untuk jarak pandang itu masih aman sih, sekitar 200 meter masih aman sih.
0: Tapi kalau digambarin kak, maksud aku kita mandang ke depan itu ada kabut-kabut gitu ya kak? Ada asap-asap gitu?
1: Masih ada kabut.
0: Okay.
1: Mereka aja keluar pada pakai masker semua. Aku nggak pakai masker, pakai buff.
0: Kalau nggak pakai masker, apa efeknya kak? Maksudnya kayak jadi sesak atau apa gitu?
1: Enggak sih, sebenarnya aman-aman aja, cuman ya antisipasi lah gitu loh. Mending pakai masker, takutnya ya debu dari yang kebakaran tuh masuk ke hidung gitu kan, nanti upilnya jadi ireng gitu.
0: Oke. Siap-siap Kaviko, terima kasih banyak sudah memberikan fakta yang sangat terang ini ya untuk masyarakat Indramayu dan Indonesia pastinya. Kaviko, terakhir mau single-singlenya buat siapa dan request lagunya tadi udah ya, Everybody New ya? Atau mau request lagi?
1: Bebas sih.
0: Oh ya udah.
1: Mau lagu lagi.
0: Single-singlenya aja kak buat siapa kak?
1: Si James tuh, aduh, galau banget sumpah.
0: Galau berat dia ya. Kayaknya dia harus galau ke Kalimantan, harus ke Kalimantan buat bantuin memadamkan karhutlah gitu ya. Biar hilang.
1: Gak usah, ngapain. Pokoknya saran aku, dia ada rezeki lebih, Duduk di ini air terjun, dengarkan air terjun tuh tenang, bener, relax. Gak usah ke pantai, kok ke pantai terlalu ramai, berisik.
0: Bener ya. Memang ya. Waktu Baim ke gunung
1: denger, juga
0: dengerin
1: gemercik main ke air terjun gitu kan, denger burung-burung gitu kan. Denger air terjun yang airnya jatuh itu kayak tenang banget sumpah coy.
0: Oke. Ada salam nih dari Kang Tablo buat Kak Viko, sehat-sehat ya si keluarga, semoga Kalimantan lekas sembuh. Alhamdulillah, amin, ya kita doakan bersama saudara-saudara kita yang di Kalimantan.
1: Aku berharap sih, berharap ya hujan lah, hujan turun gitu. Berharap hujan turun. Tetapi kalau di sini hujan pertama di hari pertama itu disarankan tidak boleh ditampung karena itu masih ada kayak asap gitu.
0: Oh iya benar ya, pasti bawa karbon dioksidanya itu banyak ya.
1: Dan kalau misalkan kita coba mandi pun mungkin kayak kesat-kesat gimana gitu.
0: Oke.
1: Mau tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Di sini air ledeng. Itu sudah payau bro. Payau banget, sumpah. Udah payau, warnanya coklat, nggak bening.
0: Oke. Terus?
1: Dan mereka mandinya itu pakai air galon.
0: Oke.
1: Nah, sedangkan aku kan orangnya ya you know lah kan, kita laki-laki kan nggak mau ribet-ribet gitu. Ya udah kita mandi aja pakai air yang payau ya, rasanya kayak asin-asin gimana gitu ya, nahan aja gitu.
0: Tapi gatel kak?
1: Kayak gimana ya, kayak kesat gitu. Okay. Terus kayak kata orang bilang kayak kita mandi nggak, walaupun udah pakai sabun nggak keluar sabunnya. Busanya itu nggak keluar.
0: Nggak kebayang ya jadi warga Kalimantan.
1: Itu efek air payau loh ya, efek pakai air payau gitu.
0: Oke, kak. Siap. Oke, Kak Viko, terima kasih udah memberikan fakta yang sangat terang ini ya. Jadi
1: terang banget sumpah. Terang di studio, lebih terang lagi dari studionya Prima ini.
0: Terang banget ini ya. Semoga Kak Viko aman ya Kak di sana Kak. Tiba-tiba takutnya ada tukang cilok gitu ya. Ting. So bakso gitu.
1: So bakso. Aduh, langsung aku OTW bener aku bilang. Udah perut lapar. Bener. Nih tunggu lo, bentar. Aku lihat dompetku dulu, masih aman gak sih?
0: Waduh.
1: Oh mana siap. Masih ada 65.000 bisa beli.
0: Masih ada 65.000, oke ya. Kalau Baim di sini malam ini Baim lagi nungguin itu. Ini Kak Zona Indramayu Barbar nih.
1: Oh dia itu butuh si Disti. Oh, kalau iya. Disti nongol, Zona Indramayu nongol.
0: Oh iya benar sih ya, benar.
1: Okay, nah, okay. Coba Bang Sahil atau Bang Baim live haram.
0: Oke, Kak Viko, terima kasih banyak ya untuk malam hari ini udah bagiin ceritanya.
1: Nanti aku request ya itu aja ya.
0: Ya via TikTok boleh.
1: Oke, ya, via TikTok ya.
0: Iya, benar banget kayak.
1: Oke. Senang bertemu dengan Anda dan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Terima kasih untuk Kak Viko yang udah memberikan fakta yang sangat terang itu tadi ya. Tapi sebelum itu ada lagu Virgon, Surat Cinta untuk Starla yang direquest oleh Kak Ang Tablo yang udah pamit dari TikTok. Gak apa-apa Kak, mohon maaf lagunya baru diputer. Dan terima kasih untuk merequest lagunya Kak Ang Tablo.

Senggol. Oke, di senggol-senggol terakhir malam hari ini. So, buat wonger yang semua, silakan yang pengen nelpon di akhir ini ya. Kalian yang pengen telpon boleh banget langsung aja, langsung di 0853 2189 9582. Yang pengen request lagunya langsung aja. Itu dia tadi Wong Reang ya. Ada Kak Viko yang udah menceritakan fakta yang seterang-terangnya tentang keadaan di Kalimantan gitu ya. Jujur Baim sangat gak bisa membayangkan gimana kalau Baim hidup di Kalimantan dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Dan yang Baim bingungin ini, kondisi Kalimantan seperti ini tuh terus berulang dalam setiap tahun. Dan pasti terjadi ya, tidak pernah ada evaluasi bagaimana cara menanganinya atau apapun itulah pokoknya ya. Maksud Baim kayak ini kan bisa terjadi sampai 2 mingguan ya kalau gak salah ya. Dan udah hampir lama ini, kenapa ya tidak bisa tertangani dengan yang cepat gitu. Pasti kan setiap tahun selalu terjadi ini ya. Dan tahun ini tuh menurut Bayem bisa jadi salah satu. Dan setiap tahun sih, bukan tahun ini doang ya. Sampai hewan-hewan harus, aduh gak kuat banget ngomongnya, harus pindah dari ekosistem yang sudah mereka jaga. Dan kita gak pernah minta, dan mereka gak pernah minta gaji sama kita ya. Justru kita yang melindungi mereka, tapi justru kita yang menyakiti mereka gitu ya. Bukan 2 minggu, udah lebih dari 2 minggu. No kan, benar kata Kak Viko, udah lebih dari 2 minggu ya Wong Reang semua. So buat Wong Reang semua, terima kasih ya. Terima kasih untuk Kak Viko yang tadi udah ikut senggol-senggol. Dan ini senggol-senggol terakhir di malam hari ini. Ada lagu dari Kangen Band, Kembali Pulang, yang direquest sama James, yang katanya lagi sakit hati banget nih karena gagal nikah sama anak orang. Ya sabar ya James.

Cantik by Tiara Andini. Aduh ya, dengerin lagu ini emang lagu yang bikin kita merasa kayak kita punya sesuatu yang cantik gitu. Terus juga kayak lagu ini emang dibawain sama Kahitnanya enak, dibawain lagi sama Tiara Andininya, aduh tambah enak gitu ya. Apalagi Tiara Andini kan idola Baim gitu ya. Jadi tambah sama-sama enak gitu ya. Balik lagi Wong Orang Semua, kita masih ngomongin soal halangan Gen Z ini ya. Halangan Gen Z, apakah sebenarnya Gen Z ini terhalang oleh ekonomi atau pola pikir gitu ya. Nah, jadi kalau di sini sih Baim membacanya ada sesuatu yang dulu dan sekarang gitu ya. Mata band Bang, ada yang marah. Oke, siap nanti ya. Nah, di sini menurut Baim kita tuh harus membahas sesuatu dulu dan sekarang. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin kan kita sebagai anak muda ada yang berpikir kayak hidup singkat, punya umur muda, ya kita gunain buat jalan-jalan apa segala macam gitu ya. Baim gak pernah menyalahkan kalau orang ada punya pemikiran kayak gitu. Tapi menurut Baim lebih tepatnya harusnya kalian berpikiran hidup singkat tapi bermakna gitu, dan punya apa ya, sesuatu yang bisa kita banggakan nanti saat tua. Kalau menurut Baim sih gitu. Karena ada satu moto yang menurut Baim ini bagus banget. Menurut aku ini bagus banget. Jadi saat aku masih sekolah, di angkatan aku di Al-Zaitun itu ada komunitas gunung lah. Dan komunitas gunung ini punya moto muda berkelana, tua bercerita. Menurut aku ini moto bagus banget. Bagus banget. Kenapa bagusnya? Karena dia tuh kayak mempunyai sebuah visi. Ketika kita muda ya kita banyakin cerita, kita banyakin berkelana supaya di tua banyakin cerita gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memaknai ini sebagai kita sebagai anak muda harus jalan-jalan atau misalkan kayak kemana-mana-mana-mana gitu ya, menurut aku nih salah gitu ya. Karena kenapa salah? Karena ya pasti umur kita kan singkat. Kita pasti akan merasakan nanti ketika kita sudah tua, kita gak akan tahu hidup kita akan terus begini, hidup enak atau tidak gitu ya. Jadi lebih baik kita mempersiapkannya lebih awal. Kayak contohnya, aku kasih contoh Bang Raditya Dika mungkin ya. Kalau kalian semua tahu Bang Raditya Dika itu kan sekarang kehidupannya, kalau kalian nonton kontennya gitu ya, hidupnya kayak slow living dan financial freedom banget. Emang aku sih gak tahu, dan aku tidak ngikutin kontennya Bang Raditya Dika gitu ya. Tapi yang aku tahu, memang Bang Raditya Dika ini memang sejak muda dia selalu menulis. Terus juga, wah pokoknya yang aku lihat kerjanya keren lah ya Bang Raditya Dika gitu kan. Dan memang salah satu idola aku juga di dunia, mungkin dunia komedi atau di dunia tulis menulis gitu ya. Tapi yang aku baru tahu ternyata kemarin saat Bang Raditya Dika di podcast sama orang gitu. Biasanya dia yang podcast orang, nih di podcast sama orang ya. Bang Raditya itu ngomong kalau saat nanti dia tua, dia udah gak pusing lagi mikirin gimana cara dapet duit. Karena dia tinggal narik, sehari narik sampai mungkin anggapan dia mati, dia masih ada dan masih bisa diturunin, kata dia gitu ya. Nah itulah, mungkin balik lagi ke kita, pola pikir yang bisa kita gunakan yaitu adalah gimana caranya muda berkelana, tua bercerita. Bukan berarti muda berkelana kita jalan-jalan mencari pengalaman yang menurut kita bisa menghabiskan banyak uang, tapi muda berkelana itu adalah kita mencari banyak pengalaman yang bisa membuat kita semua itu bisa, iya kalau kata anak muda, financial freedom lah ya. Dan supaya tinggal tuanya kita bercerita banyak. Gitulah kurang lebihnya ya Wong Reang semua. So buat Wong Reang semua yang pengen request lagu di malam hari ini, masih aku tunggu nih ya. Ada Glenn Freddy dengan Januari di request khusus, katanya buat James lagi gitu ya, karena James lagi sakit hati banget gitu kan.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Fist dengan Tarot ya. Buat pengorang yang semua yang malam hari ini ada Kak Zona Indra Mayu Barbar nih yang baru masuk nih. Selamat malam Kak Zona Indra Mayu Barbar. Dari banyak juga yang nyariin Kak Zona Indra Mayu nih. Kemana Kak Zona Indra Mayu Barbar? Waduh, Kak Zona Indra Mayu Barbar udah jadi pesona nih di live TikTok Prima. Buat pengorang semua, silakan ya. Kita masih bahas nih. Tadi aku nanya kan sebenarnya kalian sebagai Gen Z sebenarnya masalah kalian tuh di pola pikir atau memang di kondisi ekonomi gitu ya. Karena sebenarnya Gen Z itu juga bisa dibilang generasi sandwich. Kalian tahu lah generasi sandwich ya, yang ditekan dari segala sisi ya. Maksudnya dari sisi atas, sisi bawah tuh dia tengah-tengahnya tuh Gen Z ditekan jadinya gitu ya. Nah, itulah buat kalian semua yang merasa kalian keluarga sandwich, generasi sandwich gitu ya. Nah, jadi generasi sandwich ini kalau Bayem baca dari generasi sandwich itu banyak banget tantangannya. Jadi ini berat banget sih kalau mungkin kalian yang udah ngerasain jadi generasi sandwich. Ya, semangat selalu ya. Jangan pernah merasa sendiri. Jadi kalian harus selalu punya teman untuk cerita. Karena aku tuh takut kalau orang-orang yang tiba-tiba gak pernah cerita, hidupnya baik-baik aja, tahu-tahu dia ngilang, aku tuh takut juga. Takutnya kenapa? Karena mereka tuh pendiam dan gak pernah ngomong apa-apa sama kita gitu ya. Kadang baru bangun tidur, bang, kalau gak ada yang di prepare, oi. Apa ini Kak Zona Indra Boy Barbar? Berarti kalau dia baru gabung live karena dia ketiduran ya. Orang have emang tidurnya malam-malam gini kah, emang cepet ya. Nah, kalau misalkan kan ditanya nih ya, sebagai generasi sandwich, kalian lebih pilih nabung buat rumah, beli kendaraan, persiapan nikah, investasi, atau healing nih ya? Berat sih ini, berat sih ya. Karena menurut aku generasi sandwich ini memang ya begitulah hidupnya. Kalau mau dia adu nasib kayak ngadu nasib gitu. Lu mah enak. Oh, enak ya. Gitu pasti dia bakal jawabnya. Itulah pertanyaan yang jangan kalian tanyakan ke generasi sandwich. Nanti dia bakal ngeluarin semuanya ya. Dah, buat orang semua, ini ada requestan lagu sebelum terakhir nih ya. Ada Mata Band dengan Playboy dari Kak Zona Indra Mayu Barbar yang ngejawab katanya healing, bang. Oke. Memang healing adalah jawaban yang paling pas untuk kita yang sehari-harinya rasanya udah berat banget gitu ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Malapetaka dari Juicy Lucy menutup kebersamaan MP3 di malam hari ini ya Wongreang semua. Terima kasih untuk Wongreang semua yang udah nemenin Baim di malam hari ini, walaupun Baim sendiri gitu ya. Tapi gak apa-apa, yang penting Baim ada Wongreang semua yang rame nih ya. Di live TikTok udah ada 840 orang yang merembar sama Baim di malam hari. Thank you banget. Dan juga ada pesan dari Kak Zona Indramayu Barbar, kata Kak Zona Indramayu Barbar, yang penting masih ada, yang penting masih pada sehat dan dikasih umur panjang. Mungkin bisa ketemu di jalan ataupun di mana. Siap, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga untuk Wongor yang semua, terima kasih yang udah gabung di live TikTok Baim di malam hari ini. Besok ada Sahil dan juga Adisti. Dan buat Wongor yang semua, jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM. Ada di Prima FM Indramayu di semuanya namanya ya. Ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga di YouTube-nya juga namanya sama. Oke, terima kasih buat orang-orang semua yang udah nemenin Baim di malam hari ini. Mungkin kalau Baim ada salah kata mohon maaf gitu ya, atau mungkin ada fakta yang diomongin mohon maaf kalau misalkan itu sedikit menyakitkan hati gitu ya. Dan Baim pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai ditanya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Apa lo, Pak? Nanti bisa dimasak, atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti yang kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau, emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-begal, minum

0: Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendidikan Indonesia di HUT ke-27 Al-Zaitun. Peringatan Milad ke-27 Mahat Al-Zaitun menjadi momen penuh harapan bagi para alumni dan para pelajar terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Mengusung tema menyambut 100 tahun Indonesia dengan memperbesar investasi pendidikan yang berkualitas. Perayaan ini menghadirkan ribuan peserta, mulai dari tokoh nasional, tokoh lintas agama, sivitas akademika, alumni, wali pelajar hingga para pelajar. Suasana Milad juga dimeriahkan berbagai penampilan seni dan kreativitas para pelajar sebagai bagian dari semangat membangun generasi menuju Indonesia Emas 2045. Salah seorang alumni Al-Zaitun, Insan Al-Awal, mengaku nilai toleransi dan kepedulian sosial yang dipelajarinya sejak menjadi pelajar masih terus ia pegang hingga kini. Ia juga berharap para pelajar terus semangat menuntut ilmu, memiliki jiwa kewirausahaan, serta peduli terhadap lingkungan. Senada dengan hal tersebut, dua pelajar kelas 10 Al-Zaitun berharap kualitas kurikulum dan pendidikan di Al-Zaitun terus berkembang, sekaligus mendoakan agar Syekh Al-Zaitun senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk meneruskan kontribusinya dalam dunia pendidikan.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Camat Hawergelis laksanakan running test dryer di Desa Wanakaya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu bersama Camat Hawergelis Rory Firmansa melaksanakan running test mesin dryer atau pengering gabah di Desa Wanakaya, Kecamatan Hawergelis. Mesin pengering gabah ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian, hasil sinergi dari pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Kementerian Pertanian untuk memperkuat sarana pasca panen sehingga proses pengiringan gabah dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan efisien. Pelaksanaan uji coba turut melibatkan kelompok tani dan pihak terkait untuk memastikan mesin siap digunakan oleh masyarakat. Kehadiran mesin dryer diharapkan membantu petani juga dapat menjaga kualitas gabah, mengurangi risiko kehilangan hasil panen saat cuaca tidak mendukung, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Indramayu pun terus mendorong kolaborasi dengan kelompok tani guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Hawergelis.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Isu dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu melakukan inspeksi mendadak ke PT Sun Bright Lestari di Kecamatan Krangkeng setelah muncul dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Sidak dipimpin oleh Ketua DPRD Indramayu Nur Hayati bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja untuk meminta penjelasan terkait berbagai keluhan masyarakat, termasuk dugaan pungutan hingga jutaan rupiah bagi warga lokal yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Selain persoalan rekrutmen, DPRD juga menyoroti jam kerja, sistem lembur, pekerja perempuan yang menjalani shift malam, kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, fasilitas karyawan hingga persentase tenaga kerja lokal. Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Sun Bright Lestari membantah adanya pungutan dalam proses penerimaan karyawan dan menegaskan seluruh rekrutmen dilakukan secara gratis. Perusahaan juga menyatakan seluruh pekerja yang diterima langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sebelum mulai bekerja, sementara sistem lembur disebut mengikuti ketentuan yang berlaku.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM.

0: fermentasi air, pakan, hingga pengelolaan kolam sebagai bekal mengembangkan budidaya ikan di negaranya.
1: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Wajah kebun karet Jalumpang di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang perlahan berubah. Wajah kebun karet Jalumpang di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang mulai berubah menjadi lebih hijau melalui program revitalisasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 4.200 bibit pohon karet telah ditanam di lahan seluas 7 hektar dari total target revitalisasi 32 hektar. Program